Yo, ini menikah aku, kayaknya weh. Submarine, kah menikah meria, kah Belinda Kahlo. Kali first nama aku, Island of Paradise, kayaknya weh. Blue Lagoon. Kali next chat tu menikah tu, kayaknya meri. Nelly menikah aku, kah Macau. Mengamai on radio 88.9.

0: Ε, όταν με το βούλο γάμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Ρούκα να είναι που να προλεύα ένα κουλιά. Κάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάγα. Special men, but in Gordaman. You want to put in the lacra and among Jimmy Ronga Jaconda? I rebelled it up, Reconda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to come on. What part of the Bracana? No, Kuna. No, Kuna come, Daramo Yako. Mitaurutko, chicken jamma middle, chicken of the la jamma. I will be take a bullet, the Briam Rimrajella in the Baman. Felicity, Yaku, take a Felicity, got it to be taken. Felicity, Miss Ross, you, Miss Ross, take a Yako, Pukubriam Rimrajam. Well, I'm going to go to the Canana Pungulali, drink, drink, drink, drink, biscuit, nana. I don't know. Saya kalau orang itu enggak ada cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong lah, mari yang le. Pulak tekam ni, ngatun ni. Kalau ngatun ni, umur aku nak apa kau tu golong ber. Cium je le, nana pernah le. Ipo lah dia cium ngopi aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main tu ni. Ngal mertinya ngatnya, wah nak kau nak apa kau main tu lebih nol.
2: Okay. Eh,
1: nak kau mana kau apa kau main tu ni, nak aku apa kau main tu lah. Bejal, lebih nol. Aduh, Ella nol nama, kau ngawur cuma dia. Ella nol nama ni. Kami jalan nak talakar kumpul jamar ber. Maapa? Kami jalan mengubahnya pernah berorang itu punya. Jalan mengubahnya. Kita ngat tu ayam arti ber. Tu ayam berangan lihat berangan taruk. Jangan berkor taruk.
3: Jadi aku berani berawangga.
1: Nih, marti jam berharap. Berana berana berana berana berana berapa?
2: Maaf, tu mama kau jual lewong.
1: Walala yang mulai. Kami ada juru malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun kayu orang orang ni, repo. Gol ya gol, enak beri.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa cara ber. Abang lejin kan orang ni. Kau angkat anak pun perlu otot otot na. Luanik. Apa berle?
4: Tar.
1: Beran kan orang ni kata enak. Finish that. Angana pura lejaran. Amar tinya naga wala nu otter lirti.
2: Ya.
1: Lirti otter na ule. Anu ngai mera kerjil tay kapa tara na pemuka na merta. Okay. Walin minya na nyele pulang kena merya.
2: Oh.
1: Billy na. Kaje. Walin minya kang ule. Pengal pengal apa merin pol bapa kay. Walin minya ule kapur next day jaga school ngan na na minya ule. Mara kubian di pokomar tetek kangai. pamal ngaro ni bin chudor dal puma
2: mara kare ngo jo tarain
1: bi wala ko no ay wan ga jo miak to nga ni miak ko e puna no no to ya bu komete bi kala wala bu komete ngai ni wal ka mate bro wutu na benara na ngaro ni ngwa ya ko pu mo dal puma ni bin chula be mamla tar pun bin chul ko na ya ka ka ni na bang ai wan ga ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko ni na be mari una ngai mar tinga pa ke nga ja bro dan dite okay who won bigana ni ka be mamla api jan ga tao ya ga tao nang bujin po ya Ni buka. Ni, kan harap ya. Harap tau.
2: Harap tau.
1: Harap tau.
4: My name's Tonchi McIntosh. I'm the Men's Health Engagement Lead for MeWatch, and have a beautiful day. Tapir.

0: jangan belian mau angkatnya bayangan walaikum abangnya makan jenal karyawan kulpa marmam yo marmam jango kanango
1: iya
0: rumbar mawangan yul ngala pala kaninan pibaman ngaro karyawan amnan yakan banyak marma yan ma kater mayalik minan juan iya jangan nan kam panyam nan wangan rumbar ma kabapurum kayaan manan ko marma kabanyam nan akan ngacil minganan mining minan juan iya si baman ter ngalangun time gum kina kun bala banyak kemana nginyamin
1: ya
0: cina banyak kemana nginyamin yan iri cia kedua kapan cuma uang kan berenda karyun
1: ya pica
0: yo dua kah iri cia anan gue jual kiul mau baik kaya yan
1: ya pica yo angai uni uang kan kiul mau kiul na anan gue taruh kaya uni lingai ngapa mati angai tangan
0: banyak yan bilin marman yo banyak bilin marman
1: uang aja
0: uang kan Iri jauh lah nampaknya yul ngom.
1: Wara mereka nawe.
0: Yo.
1: Kulpa.
0: Yo.
1: Ya ya.
0: Heh. Kiang uyam. Iri jauh lah nna. Kulpa. Kawara mere.
1: Yo.
0: Kiang unan kam. Ka.
1: Ka.
0: Ko. Ngat tuh damim.
1: Ngat ya.
0: Ka. Ngalan ngonong. Nyako. Ko kue angian ya ko kanan bebean apa ni abel yang ajarai orang kak nalang arakko rukang unam daparang rukang araminga yato nongko
1: mau ni mangkuk heh merkap merkurung heh ngon yang bilang ikan nai ngaya tangan dia kurang ayam jamat
0: penyian bilin kurang ay kurang ay mata kangalenggum ngalenggum jango payangun nan marmain paying ngunung marmain nyawum bayangun yo jamakan bikin am karyawan ngayam ngarin ngakul kangayam nangal kinakun palan boyun bapak mingun yo banyak bila nyawi makari unda marmam. Yo nango kajango.
1: Ya ya.
0: Yo katar kokol ngom kiangom nan kokol ngom nan guruto banyak nan wakko kokol ngom yo ka ngalenggum kucara kanan gum kuciriamu kuciriamu kucara kakukulngu wakko
1: kucara kakuciriamu kutara yo gitu lah yo
0: yo ngalenggum
1: ka
0: ngalan ngundung ngunan nanga durpunan nganar gulma
1: kak
0: malan ngunung kungan nyako gulma nyana
2: yo ka welcome tango yolngo manikayo ewa
3: bolna dapto manya

Yo, doang ngaring baik kali kan ambar kado algaran ulun boyngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Nga rada wang koro prara nga. Nga amin makata yung radio. Tual milingin pia.
1: Yulan mito pulo nga ma biar magtao.
2: Gamin ko nana. Baman na. Aruk ka na unipun nana puliwai na kuya. Pa kana rangil na. Rangil na po ngati liwang.
3: Iyo eh.
2: Burum. Abi pernah perlu dari kau after school, dari rob tala karun tala kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak apa ni lalu na, mangaja kunda brown apa ni kacet. Mangaja cip cip mangaja. Irong ini mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni laka na mangu cimir mangaja kunda. Abi beli rabir kunta. Papa ni nak perlu ni mana, nangga nak beli la kupai yang ni, kupai beli tu nak beli. Biar kupai nangga ni, kamarang. Papa nangga ni, pelakar nangga ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko, chicken jama meru, chicken ada lala jama. Abi punya, tak kamera pula, mera punya mera jala orang ni nak paman.
4: Felicity, aku,
2: Teka. Felicity, kajak kebi. Teka. Felicity, kajak Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri mer Teka. Walau nak anak, walau ni, wikanya anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya na, biskut na nanya. Baru nana, baru flower aku tu nol balangku. Biru pula pula nyo, wakin ngu. Kok tu nak lepas kau main punya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Ini
5: nak
2: kau hai. Ini nak kau kenal. Siapa? Kau kau nak perlu lepas nak kapu. Aku nak perlu kapu orang ni ni. Nb, pamat ya. Saya kalau ada angin pun kau terus jumpa aja lah. Panu ni tau. Harap tu
5: nampak.
2: Apa sekarang? Ngeri tu minyak ni golong le, golong lah, mayang le. Pulak teka mereka. Ngeri tu ni. Kalau mertunya, umur aku nak apa kau golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cipu ngerti aku berakal. Punya kali. Mana perlu tambah mertunya ni? Ngeri mertunya orang macam ni. Kalau nak aku nak apa kau berakal dia nol le.
4: Okay. Em,
2: nak kau mana nak kau nak komentar ni, nak aku pun komentar. Bejal, dia nol. Aku, Ella nol nama. Kalau ngawur cuma dia. Ella nol nama ni. Aku Ella nak tak kau punya nama. Maafkan, kalau dia kau mungkin berani, berani berorang itu punya. Dia kau mungkin berani. Kau ingat tu yang marci berani, tu yang berangan, dia itu berangan taruk. Dia mau kau taruk.
5: Jadi aku berani, kurang.
2: Ni, macam yang melarap, beran, berdenen, beran, berpendam rap.
4: Mak, tu mama kau tu orang lewong macam.
2: Walala yang uli. Kebi ada jodoh malang orang rap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar rap tu. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol, gol, enam beri.
4: Yeah.
2: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesan tu Arab kan? Abang lejin kan nol, kawan kan nana pun ada perahu tu, otten nol, wanik, lirta, apa berle? Tar, beran kan kau ni kata ena, kau finish tak? Kangana perlu lejaran, amar tinja nol kawan nol otten lirti.
4: Ya,
2: lirti otten nol, anu ngemar kau tinja tak? Kapa taran, apa muka yang merta? Kualin minyak ni lepulak kena mereka.
4: Oh,
2: bilina, baju. Kualin minyak kau le, pengalap pengalap pun berhenti. Bapa kau. Warul minyal leka bur next day jaga school ngora na na minyal leka. Ngara ko bian le pok komar tel te kangai. Pamal. Ngara ni bintu dor dar pamal.
3: Mura kare ngora ko jo tarain.
2: Bilal le kur ir kur ir ngai wan kan jo miak tong ngai ngoni miak ko ip na. No no tu ya pok komar tel bur kala bala pok komar tel. Ngai ni wal kamat bur wuttu na benara na. Ngara ni ngai ya ko pung dar pamal ni bintu la. Bet, mamla. Tar pemberin tu kau naya kakan jana. Bangai ruang kau jangan ngah. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayuh mari tengah pakai orang kau jabra dan dite. Okay, who won? Begina. Kebe, mamla. Apa je nang kata awak? Ya, kata awak nang berjuang pun ya. Ni okay. Ni, kan nak apa ya? Nak apa tau?
3: Nak apa tau?
2: Nak apa tau?

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: rakuanga yo marma yanwa kalibinga kang urukanya niwa nga anting koy urukanya
3: yo ta tuan jadawo nga tulakam ngame no pina baro marabu mar rakal mar miringoy hilpe ana pa miringoy nga rakal no yo yakoy babral ko no ngurwang ngoyakku ngoro
1: Matika.
3: Matika, malabu mar, baru. Mari, rakal kaya pak beri kuy.
1: Yo, orden malamakin, bicar di beli. Orden malamakin muni. Yang ura malamakin, yuk ya orden. Umar malamakin, yang ura. Bingul din, dari nama dan nangal baru. Kulun ngul, balanya guru ringul. Al baru di celang dalgo. Mari, ya aku tara. Mari, maji malamakin. Ya aku terang nak jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli kulon beli tuan kurir pun, tak amala darpo, darpo mera buman badar, ya kul kumangal mera macin, mar mera darpo, kul kular dah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngayil pa, apa baral, aku meringul aku, mari maji mera ngoni, walaian mera macin, darlam mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, pikir mera, kalau darpo daup mera. Walaupun malah daripada guruk malangal malah balar ini malah mar ma, malah malah macam guruk kangal lah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balai guna balai yang sabu bayu. Kalau kalau tuan mari, ni aku tu pun mau dari ur, kalau malah malah dari orang ini kan jalan malangal nguru, kan jalan malangal malah nguru ini balu dan balau utur lah. Balai kacir malah utur malah di kayu walaupun, ama mari ni muka utur. Angai muka wanden kan kau dalungir pada cur bicar dalungir kau angai wanden kau belum ada mana wanden balau utur na nguru dia al balau uturi di bicar dia rak kau ingu belen ayik ke malang bayu metu na ingu lana bayu umar mada bat rak kau ingu ngal rak kau ingu belen kalau mada karper mada mak kar mada ing kaya ngalat kalau al wanda mada ing karper dubuk na mada kaya mar ngoyan. Indi balanya, tak kau ngundai kan dari yang kau tanggi. Indi balanya, kalau malam macam kau lakukan ngaiing kupa, ngaiyang ada makar. Kalau malam macam lembara, nalaian napnayan. Kau lakukan malam macam kakan dari ngungi enmin melakan. Alih dia ngungi enmin. Alihinan melakan kupa ngungi enmin kap. Main makan melakan kado bukpulo. Sedikit kebaik ngomadang. Kado bukpulo jangan tur melakan kurukangal kan dar ngol melebar kumiliter wang aja kado luang kajinan kado bukpulo belum melakan ni kurukangal wang alenda muda kumir melakan muda kumir belum jangan melakan kurukangal ruminan pikir jadar nak per melain dangal melakan kurukangal wain dah melakan jual kurukangal pikir nak per kalau nak rako kau kau lenyalan melakan baru lembung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal almacin mit mit tu, nakanya almazal mi alk mala indal, pikir lana permacin mala, kan yin de baru lau namir, tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya wanda mala kanjar dal militer, kangal mala dari yur balan permacin mit mit tu awalal, napernya kandangan lah. Mit-mit turna belen, balakutar na. Kutar, naran kan burum din warkur na na permajin. Warkur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, warkway kungal na na permajin. Mit-mit turna, lukanan. Kapikin na alkan na dal. Duhay, miringun malang malakan, bicar wangan. Iwan na, dumal, dal madan, miyalk mada, bicar malangkan. Duhay, miringun malang. Rakala nga, kawalit pa di pala. Papa, miringun ako. Kabalanya.
4: Ya, walal tuol ngara Dr. Jamie ngaragang chama alsngor ka numagangama yongor radio tipongor nolongor yirkalangor pirchimi kunyangara 88.9 FM tapir.

0: ang matiyam talino chochot na
1: Wanangango mudi mudi dalurai no bogara Wanangango mudi mudi dalurai no bogara Bogara wanjarang ayawara urura waganilo mundarangari nyinde nyinde mayang urwarano wanjarang ayawara urura waganilo Mundarangare, Mundarangare, Nyende, Nyende, Mayanguruvada.